0: Rere boyan deri masai
1: yang kaya maglan
0: o rika yang deri la bo seria la boyan deri masai
1: lele boyan deri masai

0: Esipa katukul papangai magilani Iyanare nkisisa tangarna olaitorian Yesu Kristo Enkai magilani ninyarara narengisisa tangarni Yesu Ninyanare nkisisa tanake nyakito kwa olaitoriani Tangarna olaitoriani Yesu Kristo Hallelujah
1: Amen.
0: Basi kore tole lo gireta hii slasar lenye le partnering Raki girejo aibungarentai tangarakisia yankai basi Indem naake atere wala sarlino tulmusuri na pishana arisit arena udo ongwane le ongwane mnyit. Tulmusuri na pishana arisit arena udo ongwane le ongwane mnyit. Nekimaya nankai tankarna e Yesu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tanake nyakigirana kai tarasaki yankai la lasar lang. Arega na kite jona jikio monoki ntaipo okibo lang. Wera yu la sarlenye tangarne Yesu amane joshage kias tengiti runoto iu olaba ne joshage kias tengiti jumapili edwe nyo te jumapili edokoya olaba mesi sola irurieni na ukipwaka ilibi nkaikang tangarne Yesu ashira nkarakele lo kile kule kira rai girusi olungani po kino yu nkomono arudua SMS sinyi ngirwake yu olungani po kino SMS tangarne Yesu

0: Alright, leganiwa bayato muno na bishanani nchoro gurudiesa nabo entreba erishorani kijo enetoliki olariko ni nchore kalo kilikuwa yeshua kabaye nani hata nini ntayolo olariko ni lino tena olong tena jioni 0702-393917 na shua 0732-992321 ninye mkutu eninde maroshi nye simu ashua kisera gurugilikuwa ile WhatsApp tenebo SMS 0785-92-9283 Sanare nanu taa ole Mbappei ajoki taa nanu ele MCA juu ole Mutungei ajoki ole jaribu mheshimiwa amu teniok na itum kage teniok akaya tishibi rubaraku tabai ndabai anaba nasari nisilige yuk oke ndabai anaba nasari nisilige yuk tebarsilet tuungi itum Jini nye ole Mbappei gira ngama MCA lenyoji ole Mutungei. Lelor bara kunya gire ngoro engine nyana emena. Lejo haloma yene feme nanu James kata engine na ngoro enkereri enyoje. Emena ba anakine Jumatano ndarikini tomoni uni olaba liogudu 2026 tenkwapu na jilebo. Egeisha wa inagine ino long payment uralungani otodua tosho kuna amba yesimu 0706-636-917 egera nyinguru James kata James engine nyana imena engine engereri enyoke na imena ba angolonge Jumatano ndarikini tomoni uni olaba lio udo teweji nejulebo tosho yesimu 0706-636-917 Toliki olarikoni kalo kilikuwa yeshua kabaina nini tayolo olarikoni lino tena wala longa shua tena arishatam Mayen FM hello Mayen FM
1: jambo yarai kejba ore nalarikoni lai bala segelo Najua rege asera sisi da ino lai kaina jana bulungana waade lemeske siyai kwa marana waal ngane jifo maini siye lambada nikiri ya inaga ala kujina jiri lehem kumiki jilo adugi kanta pali nyamali kene lute kanyo kolo nge siyasa niki bunu kanyo ayla wana rogiri kaya raju kaji wali ya nara nara kakilu kiara wale sunguya wale sunguya kenye kiara nara wabuge nile yoro yendo yina jara kafana ya mkini kwa ajiri lengu kari niki yelo di amuga hake dole lengu
0: pi
1: wale lengu kwa hake la ingele nako bora masa ya kajado
0: tenyo
1: apa yang lagi ni ni mereka dah lalu dah sambut kan apa lagi sih nak muriya sambut ni jalan jalannya apa lagi sama ini nak apa sambut
0: iya
1: ni jalan jalannya sama muriya sambut sambut lawan mungkin lelit nak lelit na orang kafan aja si dekia si day
0: magi dua ni main dulu kerja dua apa lagi nak ikhororor nak sama so sambut
1: kayu ni namu biasa nadi kita amor ekiji mabili
0: ninyara na inabagira ajoki no saduo na nya maendeleo ne message za kaji ada meandabu siti nita shogule maasai
1: kaba lilane nana
0: aya
1: kajira na oye na rono da sagilu ga rayo ma ene ro da sagilu ga rayo tagi kero da sagilu wale singuya na ganyo ro la baye ni kage mi kia la yela garo mal de kira la wa kidi lo na bolo la gara ni bena ga le la sekelo
0: aya sholing
1: aya
2: Melelek easate biashara nisulaki onong kajijik na ikomboai nemiri.

Olaini ni moni, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununo, wore soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ronyaki, *577# nigia lurubokso boti atwele. Wore telelo boxi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kwa ling, ironya *577# nede maini la isuliempe saisi dan tereshara doropo ling.

Kiolong ejuma mosi saru menari engkagenya umesa shusungwan engkagenya ibuirare antena nai Maya FM Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.